Ramadan ini Mbak. Kita ini masih coba nakan di kopi lintek. Apa semua? Hai. Oh ya, tapi kapan anak di kota ini mau pergi ke sini malam entah. Ada agar kira-kira itu ini di dengan nanti sementara ruang tuan tuan ini. Kita tahu apa energi itu bisa dinakan apa yang dipon di lintek. Kita ini mau kuliah lintai kira apa yang nakan cakap di penyanyi hari kita wawa. Oh enak nak kata nota kita tay ada nama ngopi lalu nanti di kuli pun. Sama ikawa, tapi nak kamu kata ni ye ye. Hari hari aku cepat ni kori ni nak ini kah antara waktu ini ini nama biasa. Jadi nama kari kita ini kuasa nak kui aneri ini kasih ni ini kiri ni tak. Jadi kini jaga way nak kita ini bising jaga di kolejangi. Karena nama ikawa ni pun hai kai. Mungkin dia mahu pun enam orang mereka naya antuk kini makian si pun. Jadi jaga wapung enam orang makian si pun antuk kita boleh jaga ini pun. Ayam pun nak cari erik. Jadi jaga pung. Manika ina ko pwede. Ang dahan nila kung ano piyeso, epanin. Handa sinda ba? O sa waya ni karikitay, ang katina to ha, atara na kilitas sa pupo to.

0: Mauri, arah orang wayang, ayam aku rinta mal. Jika kamu tertahan, mengin kau green bag. Bukan mirong orang wayang tak hari perempu. Aku nanti kau green bag itu nanti kau. Hagi ya, kira kau yang rakan green bag. Wawan kau yang rakan di kau mengin yang perempu. Hai aku nanti karuru, ayam aku rinta nanti itu dua kena kuncawan, ayam bukan di kau green bag. Hai dah jaga makuri bukan kamu surawan dalam makuri. Kata ini tua, kira best tu betul. Kira-kira jika ikan yang belum potong kaki nanti potong dengan makuri, ada melar di dalam mangan ayam absen terawan cipta panin, awan mana nak nanti kau tayar New Zealand.
1: Tuabi mesua tak hati bubuah meroro kain taraw, hati agin na bayak ini yang tak hari nak meneng, yang narapi ayam merawa. Nangkana bunde kirim bag yang tanu, awan kona ini mengaruh kaki iluia men, awan nuruah tararai nabera. Diri dia, si natau rapai kirim bag ni kamera iya tak neiroia men. Ika suki yon bawa ni men, kian kasini mangan naruba kian tayan no. Ari anak kona ika imora gay idahan men. Arabi ke merah diri. Tahu nganan ibu kian katimetuan isakin narapi ke men arah merah.

Menemani yang kesepasan ngerakin dengan pahan lagi. Hai, itu bui mai suara kita menis nak pun jawa. Wono, boleh ngarang kata orang pun koraki. Mau mana kita orang dalam kata ini kita pun doyan wono. Mai orang orang ni matang sawa kita korang pengen ni. Mai kan orang te jawa wono wan lagi. Rena sena busmai kuna. Ani nak kita tengah lagi pahan kata ngaji orang mai urusan mai cina boi nain. Kalau kau pun doyan jawa isua mengam orang orang kirbas. Mungkin kan. Sa kadang-kadang ini para katakan wata. Menambah rumah dengan orang yang orang baik kita rawai kaya itu tar mungkin kita kira kena mewuri di kiri pas kemarin roy. Angai mungkin ini kalau kuat tidak ada seram masih rawai yang tiada tempoh ini. Seno rata wara cili boy sekolah kau kena nari te amus boy ini aje bah senang mengah kemarin nungrai.

Ane dogare petai aje, mana kuna nare mai taira. Sepende mendera mana mua kini nanda nara program mana busumaya kini terayen nane nake akan katanga kia nama urefa mai ciran boy nine. Ia ikuram mana kota kira pakai kan nomor aja kini, karena kau mai aje pas nak kaya. Sakai rena bermati akan nane kupon tak. Tahu kuna kakati kiroi kita pun kuna nururing ke sa maruru akina kuna mana. Kini nanda page ane te mauri FM 8. PBA Melody FM 89.9 kana omeya kuna man pasi maroro wakin na dina nante messenger sila omorana kuna tabi kora kuna raimane aruku warabubusi.

Dabar makan tu ni je, makan anak anak you sang to me. Oh, apa yang si wawa di terang lagi mangai demi ni so, ya pada pukul apa roy? Tapi na, ye, ayo kau pernah di negeri ni nak kau minta sahura lagi, te tak guna te teri teach me how to pray. Sa kau ini kanan nara teri kau okay?

Ora, saro kon tokin karon dara tairi ke yo ke ngaya pun puro ite puina a ya te kiro kon kiran tairi ke yo mai kan ne ke ne to tra kan on nam tairi ke yo ke soi toki te karon nam tairi ke yo a uringa karo ro ke ye mo nga mo ne tarenga ko a na kokore iri kam musu ne kapele mengke ngaya ne sa katuke mo ikai ke a sa katike roira ene te kiro ke ne to orang nya mo te musira on mesu ke uringa karo mesu dataro ka o kita kai to ta karo para pang ngai kosa na ngara kite tangai na yo ne karo ko tairi ke yo mangu pusing kan kau kena kemba kalau awal nak rumah kau tinggal pun ni makanya kita bunga apa ayo tarbon kita kem sahkan kau panam dalam rumah kau panam ayo apa yang kita rawat kita rawat kita hantar diri kita ayo selalu kau semangat kau tinggal pun cewa ono wa mereka kau wanda kau susun kata apa sebab mauria from 89.9 sebab sepuluh kau tinggal

kuna kuna mauri digin ko ite digi ribes ge kwa kwa usima kan no ra ida digin nam de yon tinga pung ayo ta in kai tipi mer wa ro ait menesi mi no wa na to ro in wa kna ko ke pikin kan wan nam pung ayo yon mauri fm 89.9 ge am pung ayo ge am ta pesa ayo ke ya wan no kitopa wo tanga wo pi mono Oh, why you want to pay when Capenin Pongin game, week a yot, a happy in weeky, did it kayo, what an hour pimono? A co game, Saronigo, and ding upon a yopon in a young fang sauce, na Toro in Donigo, Kakanakoi can one no ram de ting upon a yoki. I reckon none, the team at one Donigo, and guys, when team at one mena in Nunundara Ara program was so direct, the team at one gun in Kakanakoi. Tapi korang kan wan nongra mai kan aku nan dengan itu ti marurung atau kuburai ke ku angan pen nus mai kan ke aku kan dengan gay pa aku pun ti metu angan pen vieri yang angan kiam ke na tau orang kan desi ku mai tapi korang aku nan mai kan aku nan dengan itu ti kuburai atau marurung angan aku nan katih rakik angan pen mai yang angan kiam ke pa ku angan nus on ti rakin korang mai ti sepam ke ni ti ngapung ayam mai kan. Negara kuapa ni semua kuat tauroi ni sa tauroi ni pen dua akin akan wan de kan wan na minga pun ayuh kik jangan mauri efem macin ampon na sena tauroi kan ni dua akin aku sena kuapa sena kerapa tau gue bukan tema tuan tema awat tema rung kai kai semangga kuan dua akan wan de tabes ayuh. Sina kota nororan de pone pone konda suaran ting apung ayu asina kai na ko tokorana ke na kon duare taki boy ke me kuna tokorana pa kota ndra ne pone pone ko inanting apung ayu